0: pengetahuan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Ya,
3: maka utama tur hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Ikut Mehir. Maka utama tur selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus, info lebih lanjut klik di

0: Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung, maka utama tur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu enggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026 berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Saatnya, Sobat Maya simak, Duparti.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggu. MK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2,

keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Halo, assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
2: Aku lagi bete, aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu, aku lagi malas pacaran.
1: Pop Indonesia,

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Ya, Sobat Maya simak. Nukar ding.
3: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

0: dokter deh.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer.

0: 98 Maya FM Bandung. Maya FM.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat FM bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat FM bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
3: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM
4: 98, Maya FM.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kamar.

0: pengetahuan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: CJS 36.

0: Auto Parity. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 88 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: K-pop Indonesia terpopuler. Mantul, mantap betul.
1: Hanya di Maya, hanya FM. Di Maya FM.
0: Terminal Musik Maya, tempat ketemunya musik pop Indonesia terpopuler.

kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: 98.9 My FM.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Gimana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu, apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Hei pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
1: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
3: Demikianlah Sobat Maya, nupa renting.
0: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.
3: Saatnya Sobat Maya tiba. Lupa penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

0: BFF.
1: Saatnya Sobat Maya Simak Nuparti.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara.

0: Barbie. Valle FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di Dilaedra.
3: Joget Morena.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Maya Subang berhenti.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Nak.

0: Bayi FM.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Maya FM.
4: Saatnya, Sobat Maya simak. Nuparti, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Maya FM.

0: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
1: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer.

0: No para ti.
1: Vaya FM. Vaya FM.
0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Vaya
2: FM.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggu. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa, SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2,

0: MyFM. Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple Upload, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: 98 MyFM.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martinu nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus.
2: Oh, gimana dong?
1: Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
3: Maya.

0: Nuparti, sobat maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya sobat maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi sobat maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Wey, ikutan bro.
3: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: CCS 36.

0: labbaik, labbaik
1: la syarika lak, labbaik. Bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.
0: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, sobatnya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam sobatnya bisa request lewat SMS 0877 708098.
4: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
5: 98. Maya FM

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggolak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: MyFM

0: nih mas?
1: Saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
0: Oh kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh selain itu apalagi mas?
0: Wah ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
0: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
0: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih. Alamatnya Jalan Cipaduyut Gang Kopsi nomor 60 Kelurahan Cipaduyut Kidul Kecamatan Bojongluar Kidul Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
0: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, lupa penting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: Radio FF.
1: Katanya, sebetulnya sebab Nuperti.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia, alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60, telepon 022-542-7740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Mutarutik
0: Maya FM.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jangan hanya pencitraan, terus kunjungan, pelaporan, pelaksanaan di lapangan, eksekusinya ya sangat minim.
2: Selebgram Bandung, dia punya pengikut yang cukup banyak ya. Atas nama GA, mengedarkan cartridge ketamin atau cair atau disebut dengan pot getar.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai orang tua siswa kebingungan anaknya tergeser dalam proses PCMB SMA Negeri di Cirebon. Hendak pensiun terindikasi pungli perbaikan nilai siswa, oknum guru SMK Negeri di Pangandaran disanksi. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Seorang oknum guru SMK Negeri di Kabupaten Pangandaran dikenakan sanksi dugaan indikasi pungli setelah kedapatan menerima uang dari sejumlah siswa terkait dengan proses perbaikan nilai akademik. Tak hanya itu, guru yang hendak memasuki masa pensiun itu juga diwajibkan mengembalikan seluruh uang yang telah diterimanya.
4: Peristiwa yang mencoreng dunia pendidikan di Jawa Barat ini terjadi di SMK Negeri 1 Cijulang, Pangandaran. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMKN 1 Cijulang, Danang Ariwibowo, membenarkan peristiwa itu. Menurutnya, pihak sekolah pertama kali mengetahui persoalan setelah mendapati beredarnya video di media sosial yang mengungkap adanya percakapan dan bukti transfer yang diduga dilakukan sejumlah siswa kepada seorang guru untuk keperluan perbaikan nilai di sekolahnya. Menindaklanjutinya, SMK Negeri 1 Cijulang langsung menelusuri secara internal Rabu 10 Juni malam. Selanjutnya, Kamis, seusai klarifikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk kepala sekolah dan dewan guru yang bersangkutan mengakui telah menerima sejumlah uang itu. Pelaku mengakui hal itu perbuatan pribadi dan tidak pernah menjadi kebijakan maupun instruksi sekolah. Danang menambahkan, berdasar pengakuan guru yang bersangkutan, pemberian uang bermula dari inisiatif sejumlah siswa.
5: Kalau motifnya, tadi sih dia menjawab anak yang memang memiliki beberapa nilai yang kurang karena mungkin pingin cara instan, jadi memaksa beliau, dalam tanda kutip ya Pak, saya perbaikannya uang aja, dan mungkin tergoda oleh itu bisa. Menurut pengakuan beliau sih, anak yang menawarkan.
4: Pihak SMK Negeri 1 Cijulang akhirnya menerbitkan surat peringatan kepada oknum guru yang melakukan tindakan mencoreng dunia pendidikan itu. Kasusnya juga telah dilaporkan ke kantor cabang Dinas Pendidikan Wilayah 13, Jawa Barat. Diketahui sesuai informasi yang didapat, siswa yang terlibat sebanyak 23 dengan nominal masing-masing siswa Rp15.000 per siswa.
3: Perwakilan petani Tanjung Sari menyampaikan keluhan terkait kondisi irigasi Cikompeni yang tertutup material longsor dan sedimentasi. Air tidak mengalir ke ratusan hektar sawah warga hingga petani di 5 desa Kecamatan Tanjung Sari tidak dapat bertani. Warga menilai kunjungan kerja anggota DPRD Kabupaten Bogor ke lokasi belum memberikan hasil nyata dan hanya menjadi pencitraan semata.
6: Sebelumnya ratusan petani sempat melakukan aksi demo di kantor Kecamatan Tanjung Sari hingga pemerintah melakukan normalisasi saluran irigasi. Namun warga menilai pekerjaan tersebut terkesan asal-asalan hingga menyebabkan terjadinya longsor susulan.
7: Anggota dewan harus berjuang semaksimal mungkin demi hajat hidup orang banyak, demi petani Tanjung Sari yang 5 desa. Ribuan di sana yang bergantung hidup dalam sektor pertanian. Jangan hanya pencitraan, jangan hanya asesmen, terus kunjungan, pelaporan, pelaksanaan di lapangan, eksekusinya ya sangat minim.
6: Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Junaidi Samsudin, membantah tudingan bahwa anggota DPRD hanya melakukan pencitraan saat kunjungan lapangan. DPRD juga menegaskan akan kembali melakukan pengecekan ke lapangan untuk memastikan proyek perbaikan irigasi berjalan sesuai rencana.
8: Tidak ada dewan yang pencitraan. Kalaupun misalnya ada aspirasi, kita langsung turun ke sana, kemudian potok, itu menandakan bahwa dokumentasi itu akan kita sampaikan kepada dinas terkait. Kami dewan itu sudah datang ke sini loh, kondisinya seperti ini tolong dikerjakan.
6: DPRD Kabupaten Bogor berharap penanganan irigasi Cikompeni dapat segera tuntas agar petani kembali dapat beraktivitas secara normal.
3: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kecamatan Kadudampit menggelar rapat monitoring dan evaluasi MONEF pada program makan bergizi gratis MBG dalam menjaga mutu, kualitas dan higienis serta memastikan makanan yang didistribusikan higienis dan layak konsumsi serta gizi seimbang.
9: Monitoring dan evaluasi program makan bergizi gratis adalah serangkaian proses pengumpulan data, observasi, dan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan program MBG berjalan efektif, tepat sasaran, dan memenuhi standar gizi. Hal tersebut disampaikan Raihan selaku koordinator kecamatan. Menurutnya, Forkopimcam berkaitan dengan beberapa dapur yang nantinya akan menjadi fokus utama dari Forkopimcam sekaligus pendampingan pengawasan serta evaluasi-evaluasi yang disampaikan. Dengan digelarnya kegiatan tersebut ke depan menjadi bahan evaluasi kebijakan nasional untuk mencegah resiko seperti kontaminasi makanan atau kendala aksesibilitas.
10: Kita apresiasi karena apa? Selain daripada tingkat pengawasan masyarakat dari pemerintah pun kaitan tersebut itu perlu diperhatikan terkait pengawasan dapur agar apa? Agar supaya dapur berjalan sesuai dengan prosedur.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, sejumlah orang tua bersama anaknya di kota Cirebon Kamis kemarin bingung karena tergeser dalam proses PCMB, SPMB, SMA Negeri. Para orang tua bahkan datang ke sekolah untuk meminta solusi agar anaknya bisa diterima dan tidak putus sekolah.
11: Perpanjangan PCMB cukup berimbas pada sejumlah siswa yang semula masih ada dalam daftar calon peserta didik baru di sekolah yang dituju, namun harus tergeser karena banyak siswa dari pilihan 2 maupun 3 yang secara administrasi dan syarat skor nilai lebih berpeluang. Hal itu dirasakan Tri Mulyani, orang tua salah satu siswa yang daftar menggunakan jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu. Mereka mendatangi ke sekolah tujuan yaitu SMA Negeri 8 karena bingung pasalnya anaknya disebut sudah di luar kuota PCMB sehingga meminta solusi kepada operator.
12: Ya itu suruh guru yang sana enggak sampai tujuan suruh ngeriset itu di datanya gitu.
13: Kenapa?
12: Katanya enggak masuk kan gimana gitu. Enggak ngerti saya.
13: Daftarnya tadinya masuk ya di sini.
12: Iya.
13: Cuman ini udah kegeser atau gimana?
12: Heeh, kegeser.
11: Dengan adanya permasalahan sistem dan kendala pada proses SPMB SMA Negeri, salah satu pemerhati pendidikan mengaku hal ini jangan sampai menjadi bencana pendidikan yang berdampak pada psikologis dan mental anak, terutama yang tergeser dari persaingan pendaftaran di sistem. Sehingga diharapkan nantinya proses penerimaan murid baru bisa kembali menggunakan kebijakan NEM dan tes UJIKOM.
14: Pak ADM, cobalah dalam memberikan sebuah kebijakan, tolong disosialisasikan dulu, jangan Bapak langsung diimplementasikan, Pak. Akhirnya ketika sebuah kebijakan, outsource datanya, outsource segala macam, kebijakan-kebijakannya tidak terakumulasi dalam satu rumusan, ketika diimplementasikan, hasilnya tsunami pendidikan, Pak. Kenapa saya katakan tsunami pendidikan, Pak ADM? Itu banyak anak-anak SMP yang mau masuk SMA sekarang udah kena mentalnya, Pak, mental illness. Kalau mereka masuk swasta, apakah ada anggaran uang mereka? Jadi mohon Pak ADM, Bapak Aing, sekali lagi tinjau ulang kembali agar tidak terjadi tsunami pendidikan di Jawa Barat.
11: Sekolah-sekolah juga diharapkan menyediakan ruangan khusus untuk informasi dan pengaduan bagi para calon siswa dan orang tua, terutama yang memiliki ekonomi menengah ke bawah dan tidak mengerti masalah sistem pendaftaran online.
3: Polres Subang berhasil mengungkap 32 kasus tindak pidana narkotika, psikotropika, dan peredaran sediaan farmasi tanpa izin selama periode April hingga Juni 2026. Dari pengungkapan itu, sebanyak 33 tersangka berhasil diamankan, termasuk seorang perempuan dan satu anak di bawah umur.
15: Kapolres Subang AKBP Doni Eko Wicaksono menyebut, dari total kasus yang terungkap, mayoritas berkaitan dengan peredaran sabu, kasus tembakau sintetis, ganja, psikotropika, hingga peredaran sediaan farmasi tanpa izin. Para pelaku yang ditangkap berusia antara 17 hingga 41 tahun dan berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan, mulai dari wira swasta, buruh, karyawan swasta, ibu rumah tangga, hingga pengangguran. Hasil penyelidikan menunjukkan para pelaku menggunakan berbagai modus operandi untuk menghindari pengawasan aparat. mulai dari transaksi langsung, sistem cash on delivery atau COD, hingga metode peta atau MAP, yaitu menyimpan barang di lokasi tertentu untuk kemudian diambil oleh pembeli.
7: Lokasi tempat kejadian perkara dari pengungkapan kasus tersebut tersebar di sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Subang. Sebaran tersebut menunjukkan bahwa jaringan peredar narkoba bergerak secara dinamis lintas wilayah dengan memanfaatkan berbagai lokasi yang dianggap rawan untuk menjalankan aktivitas ilegal.
15: Polres Subang menegaskan akan terus meningkatkan upaya pemberantasan narkoba melalui penegakan hukum, kegiatan intelijen, dan langkah pencegahan. Masyarakat juga diimbau untuk berperan aktif melaporkan setiap dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di lingkungan masing-masing guna menciptakan Kabupaten Subang yang aman dan bebas dari narkoba.
3: Seorang selebgram asal kota Bandung berinisial GA harus berurusan dengan polisi karena menjadi pengedar narkotika jenis ketamin cair yang dimasukkan ke dalam rokok elektrik. Penangkapan ini sekaligus mengungkap modus baru peredaran ketamin di wilayah Bandung Raya.
16: Seorang selebgram asal kota Bandung berinisial GA kini harus berurusan dengan polisi karena menjadi pengedar narkotika jenis ketamin cair yang dimasukkan ke dalam rokok elektrik. Penangkapan ini sekaligus mengungkap modus baru peredaran ketamin di wilayah Bandung Raya. Wakapolres Cimahi Komisaris Polisi Zulkarnain mengatakan, terungkapnya kasus ini bermula ketika personel Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi menangkap seorang pria berinisial AM di Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cimahi Utara di awal Juni lalu yang berperan sebagai pengantar atau kurir. Dari penangkapan tersebut berkembang dengan menangkap selegram GA di Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeuning Kaler, Kota Bandung. Hasil penyelidikan, tersangka mendapatkan ketamin cair dari seseorang berinisial K asal Jakarta seharga 20 juta rupiah. Tersangka GA sudah melakukan transaksi barang haram itu sebanyak 3 kali.
2: Adanya kasus penangkapan selebgram Bandung, dia punya pengikut yang cukup banyak ya, follower atas nama GA, yang bersangkutan mengedarkan ketrit ketamin atau cair atau disebut dengan pot getar. Yang bersangkutan saat ini masih diamankan di Polres Cimahi.
16: Ketamin cair lazim digunakan sebagai anestesi di dunia medis. Dari tangan tersangka, polisi menyita 15 ml ketamin cair dan 5 ketrit pot untuk rokok elektrik. Tersangka GA terancam hukuman 10 tahun penjara.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Maya FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: JFF.
1: Tepatnya, sebetulnya tiba, Nuparti.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Ikut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus, info lebih lanjut klik di

0: JFF.
1: Katanya, Sobat Maya simak. Nupar di Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026 berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah

0: mendukung operasional mesin pengelolaan sampah, bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Programnya direncanakan menjangkau seluruh kelurahan di Kota Bandung dengan skema satu kelurahan mendapatkan satu unit mesin pengolah sampah. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan infrastruktur yang disiapkan mulai dari lahan seluas 100 meter persegi di setiap kelurahan hingga bangunan tertutup agar tidak memicu masalah lingkungan baru, termasuk kesiapan warga di 151 kelurahan yang akan menerima bantuan mesin pengolah sampah tersebut. Farhan menegaskan pengadaan mesin sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Jawa Barat, sedangkan pemerintah Kota Bandung bertanggung jawab menyediakan lahan, bangunan pendukung, utilitas, serta berbagai kebutuhan operasional lainnya.
1: Kita harus menyiapkan lahan, kita butuh 100 per lahan, mesti ada penutupnya, dan mesti disiapkan warganya. Karena ketika sampah itu datang, itu tidak boleh menimbulkan gangguan lingkungan. Itu tidak mudah sama sekali. Jadi sebelum mesin itu turun, kita siapkan dulu infrastruktur. Nah sekarang sedang berjalan penyiapan infrastruktur di 151 kelurahan. Satu kelurahan, satu mesin. RDF kalau tidak salah. Pengadaan mesinnya 100% Pemprov, tapi infrastrukturnya oleh pemerintah.
0: Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Yorisa Sativa, membenarkan adanya pemeriksaan lapangan atau ground checking yang sedang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS dalam upaya melacak akurasi data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Para petugas diturunkan untuk memastikan data warga yang dicoret sesuai dengan kondisi di lapangan yang sebenarnya. Dinas Sosial Kota Bandung mencatat jumlah warga yang dicoret 2 bulan lalu di Kota Bandung mencapai 71.000 jiwa. Status mereka dinonaktifkan setelah terlempar dari desil 1 hingga 5, sehingga tidak lagi mendapatkan bantuan sosial dan kehilangan hak penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK BPJS Kesehatan. Yorisa mengatakan pelaksanaan ground checking sudah hampir 90% dan diharapkan dalam satu pekan ke depan sudah final mendata 71.000 jiwa yang sebelumnya dicoret dari desil 1 hingga 5.
2: Jumlah yang dicoret di Bandung kurang lebih ada 71.000 jiwa yang dinonaktifkan, yang terlempar dari desil 1 sampai 5 ke 6 sampai 10. Yang utamanya kan jadi mereka akan kehilangan bansosnya dan kehilangan hak PBIJK. Nah, dulu arahan dari pusat tidak boleh ada rumah sakit menolak dan lain-lain, kita terus berkoordinasi. Dan dilakukanlah ground checking itu untuk memastikan benar enggak itu teh terlempar gitu. Jangan-jangan mereka itu sebenarnya masih masuk kategori 1-5, tapi karena terlempar, nah itu nantinya namanya nanti akan kita catat dilakukan reaktivasi.

0: tanggung jawab antara pemerintah Kota Bandung dan pihak pengelola baru, termasuk pembiayaan operasional selama masa transisi. Setelah penandatanganan kesepakatan, masih terdapat sejumlah tahapan yang harus ditempuh sebelum Bandung Zoo dapat beroperasi secara penuh di bawah pengelolaan baru. Salah satunya adalah pengajuan izin operasional khusus sebagai lembaga konservasi berbadan hukum kepada Kementerian Kehutanan. Farhan mengakui proses perizinan cukup panjang, sehingga pihaknya akan mengkaji berbagai kemungkinan terhadap operasional kebun binatang, apakah tetap ditutup sementara atau sudah dapat mulai dibuka secara bertahap.
1: Selanjutnya akan ada proses yang cukup panjang untuk pengajuan izin operasional khusus lembaga konservasi berbadan hukum dari Kementerian Kehutanan kepada Faunaland di Kota Bandung, dan juga izin AMDAL dari pemerintah Kota Bandung dengan sepengetahuan Kementerian Lingkungan kepada Faunaland juga. Nah, itu prosesnya berlangsung lumayan lama, dan selama proses itu berlangsung kita akan mencari berbagai macam kemungkinan apakah tetap harus ditutup ataukah sudah boleh mulai buka. Pada saat bersamaan juga kita akan menginventarisir beberapa satwa yang statusnya masih titipan dari lembaga konservasi yang lain, dan itu akan dibantu auditnya oleh Kementerian Kehutanan.
2: Halo, pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Indonesia berencana melakukan ekspor beras ke sejumlah negara, menyusul target swasembada beras yang sudah tercapai 4 tahun lebih cepat. Utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hasyim Joyo Hadikusumo, mengatakan Indonesia telah menghimpun sekitar 5,3 juta ton beras untuk cadangan tahun ini. Menurutnya, dengan telah tercapainya swasembada pangan, maka tujuan dari Asta Cipta sudah tercapai terutama di bidang beras.
3: Tahun ini kita mencapai swasembada beras 4 tahun lebih cepat daripada direncanakan. Dan saat ini pemerintah merencanakan ekspor beras dalam jumlah besar. Kita akan ekspor 500 ribu ton beras kepada negara-negara jiran kita, Malaysia. Kita tahun ini ada cadangan nasional yang luar biasa besar. Maka swasembada pangan salah satu tujuan dari Asta Cipta kita sudah tercapai di bidang beras atau gabah.
0: Terkait dengan berita sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan tingkat curah hujan yang tinggi membuat petani bisa menanam padi 3-4 kali dalam setahun tanpa jeda. Kondisi ini mengakibatkan tanah kehilangan unsur hara sehingga petani terus menambahkan pupuk. Namun di sisi lain berdampak terhadap tingginya serangan hama sehingga harus sering menggunakan pestisida. Padahal tidak ada subsidi untuk pestisida. Oleh karena itu gubernur mengusulkan dilakukannya tumpang sari sehingga bisa menjaga tingkat kesuburan tanah.
3: Tradisi setahun sekali nanam kedelai dan nanam kacang tanah atau sukuk, orang sudah bilang itu harus dilakukan untuk menjaga kesuburan tanah di Jawa Barat. Karena tanpa itu sangat berat, petani terus-terusan menambah jumlah urea. Akibat peningkatan urea, serangan hama sangat tinggi. Akibatnya adalah membengkaknya biaya pestisida yang semakin mahal. Sedangkan pestisida tidak disubsidi, beda dengan pupuk.
0: Akibat asik mengejar layangan putus, seorang bocah berinisial F 13 tahun mengalami kecelakaan serius setelah tangan kirinya menancap di pagar besi runcing. Kepala Seksi Pemadam dan Penyelamatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kota Cimahi, Aep Mulyana, mengatakan ketika tim rescue tiba di lokasi, korban terlihat lemas dalam posisi berdiri dengan tubuh ditopang warga agar besi yang menancap tidak bergerak. Penanganan dilakukan dengan sangat hati-hati karena korban mengalami shock akibat kejadian tersebut. Petugas sempat
4: Jadi kita memakai pemotong rumah tapi dengan korban dulu karena takutnya sok jadi harus pelan korbannya.
0: Operator Wagi Bandung Juni 2026 penuh event bergensi yang siap meriahkan Kota Bandung. Sambut bulan Juni dengan bangga di peringatan Bandung Kota Angklung Sabtu 6 Juni di Balai Kota Bandung. Temukan kalau perhiasan terbaik di Bandung International Jewelry Fair 2026 11 sampai 14 Juni di Sudirman Grand Ballroom. Tanggal 19 Juni ada Patra Kumala Coffee Club X Game Dev di Suaka Full Game from Concept to Production. Untuk musik entusias ada dua penampilan istimewa dari Bandung

0: yang paling bikin kamu sing along seharian?
1: Ini dia, deretan lagu terbaik
0: spesial buat kamu.

hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan

Dampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utamatun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatur.com. Pendaftaran di 0225404625 atau

pengawalan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment, tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, di parenting persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Ibnu Parvi. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Blackberry App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting. SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
2: Maya FM 98, Maya FM

0: Halo, kami
1: Ilir 7
0: Sobat Maya suka dangdut.
2: Pop Indonesia.
3: Entah apa yang merasukimu.
2: Atau pop Sunda.

0: bro.
1: Cicing S36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: CJS 3.

Sobat Maya, apa kabar? Hari Jumat, Jumatnya harus semangat Sobat Maya. Udah tanggal 12 Juni tahun 2026, waktunya JCS 36 bareng Meina Rahman. Nah, selamat sore, sore di hari ini Sobat Maya, apa kabar? Wah, harus baik dong ya. Dan kalaupun misalnya ada hal-hal yang tidak berkenan dalam hati kita, mudah-mudahan itu tidak mengubah semangat Sobat Maya untuk tetap beraktivitas dan tentunya selalu setia di JCS 36. Oke, untuk Sobat Maya yang sudah stay tune, Maina undang untuk request ke 087770809898. Atau Sobat Maya bisa komen-komen di Facebooknya Maina Rahmanyu. Dan nanti Maina juga akan buka line telepon di 5441392. Mudah-mudahan Sobat Maya semuanya udah langsung gaskan JJS 36.

0: Jangan dong Sobat Maya, jangan menghilang. Lebih baik kalau Sobat Maya ada waktu dan kesempatan untuk bisa menyelesaikannya. Jangan hanya sekedar singgah, tapi ketika Sobat Maya mau keluar gitu kan, Sobat Maya setidaknya permisi dulu gitu kan, datang permisi, pulang permisi dulu. Jangan sampai singgah sebentar dan menghilang begitu saja. Oke, Sobat Maya. Pokoknya pasti di bulan Juni ini, apalagi di weekend, Sobat Maya banyak banget, entah itu saudara, entah itu teman-teman, entah itu siapapun nih Sobat Maya yang akhirnya melangsungkan pernikahan. Jadi enggak heran apalagi di minggu kemarin Sobat Maya. Wow, yang melakukan pernikahan itu terbilang cukup banyak dan juga terbilang padat ya. Tapi entahlah, di weekend sekarang, kalau main ini jujur di weekend sekarang belum ada undangan sih. Adanya bukan weekend, weekday biasa ada undangan ya. Biasanya kan masih mampang mumung tuh Sobat Maya lagi mau melangsungkan pernikahan. Pasti nih Sobat Maya, bulan ini salah satu bulan yang memang menjadi kecengan ya untuk Sobat Maya melangsungkan pernikahan. Semoga lancar yang sudah melangsungkan, yang mau melangsungkan pernikahan. Bagi yang belum, mungkin bisa segera dilancarkan semuanya. Jangan kemana-mana Sobat Maya, tentunya masih di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani kaya derah.
1: Maya FM.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Gimana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu dah tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya, Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo yo yo.
4: Demikianlah Sobat Maya, lupa penting.
1: Maya FM.
5: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: adalah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: Maya FM

kader. Ah, ayah, menikahlah denganku, asik. Kalau misalnya Sobat Maya, itu adalah sebuah penantian ya, apalagi di tahun 2026 ini, salah satu impian, salah satu hajat, salah satu target Sobat Maya pengen menikah, semoga tiba-tiba menikahlah denganku, asik. Langsung, yes, gitu kan. Oke, Sobat Maya, pokoknya yang menikah di bulan Raya Agung, wow, padat merayap, entah itu kegiatan menikah, kadang-kadang memang banyak bentrok, apalagi dengan weekend, apalagi sekarang nih bentrokan dengan perpisahan anak-anak sekolah. Jadi kebayang ya, kalau misalnya menikahnya Sobat Maya di weekend sekarang, itu pasti banyak bentrokan-bentrokan dengan teman-teman perpisahan anak sekolah gitu. Tapi apapun itu nih Sobat Maya, yang namanya pernikahan memang suka banyak lika-likunya. Dan kalau Sobat Maya sudah sudah bisa mengalaminya dan sekarang lagi ngalamin lika-liku menuju hari H, iya udah nikmatin aja, karena kita bakal bahagia. Dan ketika kita bahagia pasti banyak cobaan dan juga godaan yang selalu datang ya. Semangat.

0: PT Danlam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
3: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@bandung@yahoo.com, telepon 022 7080.

0: Maya FM. Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparuti. Maya FM. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
0: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena Derah.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Nuparuti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparuti di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparuti.

0: Oke, 98 Maya Pembandung, pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Hai, ada Jajang di Jalak, apa kabar? Pengen tak sedalam ini, boleh jajasernya bersobat Maya semuanya. Maaf, enggak di absen lagi, agak sibuk. Spesialnya buat Teh Maya, supernya buat Nani Memori aja. Ada Bung Suci Kaputihan, apa kabar? Ikutan JJS36, ilusi tak bertepi. Jajasernya bareng Mama Shanda, Kang Alam Belum, Teh Dian, Teh Ijai Stepani, Kang Diansa Cicadas, Mama Dini, Mama Dina, Menanar GA, Kang Jajang Jalak, Kang Amtibara, Teh Tati, Napi Ayi, Lima Nudin, Kung, kawan sobat Maya semuanya. Spesialnya buat Bungsu yang lagi kerja aja. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan sore Sugana.
0: Eh, nah, tuh temennya Puyo.
1: Lagi atit.
0: Atit-atitnya tuh di sini di tenggorokanku. Cing ada mang enak do ya. Ya udah karunya tuh mau request lagu apa?
1: Mau apa ya? Mau dari
0: Noah
1: aja deh.
0: Boye.
1: Itu buat nikahku aja deh.
0: Boleh, jalan-jalan soalnya bareng siapa?
1: Yang cantik yang mau ngambil ngambilnya ada di Rusia. Selamat juga sampai tunda, semoga saya selalu banyak-banyak kisinya.
0: Amin.
1: Buat Tang Adam, Tang Abu Soce, Tang itu tuh, Tang Abu Metal, Tang Koswara, tuh, nah itu Melila, Tang Mansur, Kang Diansa, Om, Kang Cepi Sandria, Mama Dina, Mama Dini, Mama Sanda, Kang Diansa, Kang Donal Ari, Kang Jajang anu di Facebook aja deh.
0: Jajang Facebook.
1: Alhamdulillah dari Kang Jajang apa tuh?
0: Oke, terus?
1: Terus Umi Lila Mang Nono, Kang Febri Acu, Acu Minut.
0: Siap.
1: Sama itu tuh Eyang Putri sama Kang Yusnya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Siap, hatur nuhun. Pilih radio.
1: Maya mantap, lagu-lagunya berini beda ya darah.
0: Aduh, ini suara Nado biasa nang agorolong. Iya meniasa. Ah, Nado cengengal damang ya. Kenapa ya? Banyak. Cing coba Umi Lila atau Kak Masur masih enggak? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: JJS 36.
2: Dan sore 36 bersama Tengah Nain.
0: Terima kasih. Gimana? Masih kerasa enggak?

0: batuknya enggak ada, tapi batuknya ada.
1: Oh, batuk, tinggal batuk. Oke. Okay. Semoga batuknya cepat pergi ya.
0: Ya, amin. Gitu.
1: Oke, okay, mau request lagu apa?
0: Berikan aku cinta yang dari wayang ya.
1: Berikan
0: aku cinta lu ya.
1: Dari siapa?
0: Dari wayang.
1: Berikan aku cinta adanya dari Ungu.
0: Yang cintailah aku kan wayang itu.
1: Cintailah aku, coba dicari dulu ya. Jajah si genamnya bareng siapa?
0: Buat tadi tenadonya. Terus buat Unila. Suarinya. Buat Tatu Engang. Tengok dua. Tidak kuya. Tian Indrani. Tiyuyu. Terus Umi Masanda. Bina Madini. Buat Intarti. Kang Gajengjala, Kang Gaca, Kang Genari, Kang Kerikurnya Wan, Mas Arif Prabowo, Neni Target, Teddy Kebutan Dia, Mang Nana, Kang Bungku, Kang Aku, Kang Oce, Kang Kino, Adi Kukun, Kang Gaca Dayana.
1: Siap, spesialnya buat siapa?
0: Buat yang minanya barang Arkana, semoga sing sehat, keperasan, sang gantar kecerdanan, sampai sempurna. Sekas, tinggal di kecian mau
1: sisi. Atur nuhun pilih radio.
0: Ima ya, mantap lagu-lagunya berbeda, mereka ya ter. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah dulu ya. Mina mau play dulu lagu-lagu yang sudah di request oleh Sobat Maya.

Kiki, aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple Appworld, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

Kiki, aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la...
2: MyFM

Oke, Sobat Maya, Maya mau bacain WhatsApp yang sudah pada masuk. Ada siapa kagerangan? Hai, apa kabar? Ini ada siapa nih? Ada Kineo. Apa kabar Kineo? Pengen padi jalan-jalan sorenya bareng siapa? Bareng Nado, Melilai, Mas Juan, Nani Memori, Wong Asgar, Aici Gadung, Koswara, Akikan Hadian. Saya spesialnya buat Temeina penyiar. Semoga sehat selalu. Saya pendengar setia. Terima kasih. Hatur nuhun. Bu Suci Keputihan, udah tadi belum ya dibacain? Janjian sorenya bareng Teh Maina duluan, Mama Syanda, Kang Alam Bolom, Teh Dian, Teh Ije Stepani, Kang Dian, Saci Cadas, Mama Dina, Mama Dini, Mang Nander GA, Kang Jajang Jala, Kang Tibara, Teh Tatin, Api Ayi, Super, Api Ayi, Lima Nudin, Kung, Kang Sobat Maya, semuanya supernya buat Bungsu yang lagi lembur kerja. Terima kasih Bungsu. Hatur nuhun pisan. Semoga sehat-sehat, lancar-lancar aktivitasnya. Amin ya robbal alamin. Lalu ada Febri Acu, si pejuang cinta di kawasan Banjaran Sinang Panon, hadir ikutan JJS 36 pengen kupu-kupu dari Meli Guslow. Jajan sorenya bareng Sobat Maya semuanya dari A sampai Z. Buat penyanyi idola yang cantik and baik hati Teh Maina Rahman, bareng arakannya semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala rezekinya. Amin. Mang Nana di Gunung Asepan, apa kabar? Ikutan jajan sore bareng Teh Maina duluan. Abu Meta, Cendudu, Bungsu, Diansa, Iwan Dharma, dari Obras, Uyun Cupu, Cepi Sandria, Amar Sanusi, Tony Teja, Unyil Buhe, Wan Rante, bareng semua Sobat Maya. Spesialnya buat istriku tercinta sama anak-anakku, juga buat cucuku tersayang. Lalu ada Wagon, apa kabar Wagon? Ikutan jalan-jalan sore bareng Amti Bara, Koswara, Alam Bolem, Kang Lukman, Akikan Hasri, Amalia, terus juga Mama Shanda, Tenis, Tani Memori. Spesialnya buat Teh Mecan aja. Hatur nuhun. Hatur nuhun pisan ya. Semoga Sobat Maya, pokoknya yang selalu setia di JJS 36 yang sudah mendoakan, itu doa terbaik untuk kita semuanya ya. Sarehat sadayana.

save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Huh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 08-77-70-80-9898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya.

miliki. Aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple Upload, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

0: Bukannya Ah Kota Bandung tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026 berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Sobat Maya Simak, Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: FM Bandung, pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Hai, Maina mau nyapain ini ada Kang Agus OCD yang udah komen-komen di Facebooknya Maina Rahman, apa kabar? Terima kasih Kang Agus OC sudah komen di sosmednya Maina Rahman. Mau nyapainnya buat siapa nih sebentar? Asik, katanya Kang Hiji komennya, mantap atuh. Orang warga asli teh biasanya Mamah Ke yang suka komen pertama, tapi sekarang Kang Agus deh langsung gercep ya. Pokoknya Jumat mah udah seger dan siap ikutan JJS 36 Teh Maina, mantap atuh. Hari Jumat mah harus tos ibak ya. Terus ada Mama Kesia, kedua Oge yang baik channel lah, yang penting mah hadir. Salam dari Dubai Teh Maina cantik, hatur nuhun ulijang tugas. Sami-sami Mama Ke, pokoknya love you best best best. Ada Yadi Suryadi, terima kasih, hore. Ikutan JJS 36. Ada Jidan Batim Sebungsu Teh, asik Teh Meme. Kita kicau mania bareng di JJS 36. Semoga sahabat Maya aja deh sadayana. Hatur nuhun Jidan ya. Terima kasih juga kemarin Jidan udah mampir ke Radio Maya. Ada oh Nado katanya buat dari Agus Oce, cepat sembuh ya Nado. Amin. Menikah cion cenah. Amin amin amin. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, jalan-jalan sore 36 dar.
0: Wah, iya mah boga lalakon atunya. Itu Nado kenapa atuh ieu dijampe ku Ibu Ratu?
1: Ya, suruh minum eta cengkeh kata aku juga.
0: Ada enggak cengkehnya?
1: Ya beli di warung.
0: Emang ada kita di warung mah susah, meureun harus beli kemana, ke tukang obat-obatan
1: deh. Enggak, aku mah banyak enggak di warung, tapi di warung sayur suka.
0: Oh iya, benar-benar bedalah di, kalau di kalau ribuan, bandar ya. Kalau bandar sayur mah apal wae nya.
1: Murah seribuan di sini teh 4 kalau enggak salah mah.
0: Nado, cepat sembuh Nado. Kan cengkeh mah soalnya anget ya.
1: Iya, jadi nanti diseduh pakai air mendidih. Udah dingin diminum. Jadi bener. Di tenggorokan nanti panas.
0: Benar.
1: Panas berapa detiknya udah panas ya langsung sembuh.
0: Gitu. Pakai jahe enggak? Plus jahe enggak?
1: Enggak pakai apa-apa, cuma jahe itu doang.
0: Khusus itu cengkeh doang. Oke. Okay.
1: Ya, enak banget itu. Aku juga kan udah ini tenggorokan udah gatal-gatal. Langsung aja tuh cengkeh, karena aku mah di rumah selalu ada gitu.
0: Okay.
1: Cengkeh sayur manis itu kan buat masak.
0: Mantul atuh.
1: Kesediaan.
0: Berarti Maina juga Bu Ratu kalau misalnya lagi kesepian, kedinginan, minum cengkeh hangat-hangat merenya. Tapi ini Bu Ratu Engang ini sehat.
1: Oh, sehat banget, tidak kurang apapun
0: tuh.
1: Yang kurang uang. Kurang uang. Ini sama Carmila lagi ini ya, lagi balapan.
0: Oh, mantap atunya. Masalah balap mah Ibu Ratu mah juara banget lah ya.
1: Iya, lagi balapan aku teh asik teh. Itu barusan kan lagu Papa Mama Rarang udah ada gitu. Udah diputar. Aku teh tetap ingat kasih Kang Raja Satria. Lagu-lagu Bang Wafat pasangan teh.
0: Sok atuh Papa Mama.
1: Banget.
0: Oke, siap. JJS 36-nya bareng siapa?
1: Barusan kan diputar ya Mama Pasaran teh.
0: Belum.
1: Yang diputar barusan apa?
0: Aku merindu.
1: Oh iya, itu mah apa ya?
0: Tanpa batas waktu.
1: Ikatan cinta.
0: Papa Mama Larang langsung di play ya.
1: Iya, harus atuh aku dengerin dong.
0: Siap atuh.
1: Buat Nada Dolar, Kang Mansur, Carmila, Kang itu Justian itu. Kang Justian.
0: Justian?
1: Iya, Just siapa sih yang anaknya Nenek Putri itu?
0: Just satu
1: anaknya Kang harus ingat Kang Justian anaknya Nenek Putri lah.
0: Oke, itu ya, terus
1: itu Kang Justian terus Haji Agus Oceh juga. Haji Agus Oceh, Kang Mansur, Nana Dolar, Carmila, Mama Chanda, Mama Neng, Teh Maya. Pokoknya masuk adek caringin semuanya aja yang pagar dengerin di Radio Maya.
0: Mantap.
1: 36 gitu.
0: Siap.
1: Jalan-jalan sore 36.
0: Asik. Hatur nuhun.
1: Dadah. Berani gaya.
0: Ini resepnya nong torwe langkia mah sehat. Jek jek gua ringkas. Langsung main play aja lagunya. Jangan kemana-mana, masih di JJS 36.

Wonogiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 0260-417-853. Email info@universitasmandiri.ac.id. Dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Maya Subang, Nuparti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

Kiki, aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

0: It's me, Gaya B.
1: Sobat Maya suka dangdut.
2: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
1: Pop Indonesia?

Sobat Maya, sekarang gak kerasa udah memasuki interval kedua di JJS 36. Maya mau absen lagi ah. Sobat Maya yang sudah siap-siap ikutan jalan-jalan sore bareng Maya Rahman, dan sekarang interval terakhir, mau absen dulu, ada siapakah gerangan? Hai, ada Koswara di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Terima kasih Hanupi sudah selalu nyimak JJS 36. Berani beda, berani gaya, dera. Ada Kang Adam di Lingga Harsayati, apa kabar? Sore Teh Maina, pengen Hanya Rindu Anmes, boleh. Tadi udah di play belum ya Hanya Rindunya? Oke, udah disiapin, tinggal dikatasin aja. Jajan sorenya bareng Umi Lila, Teh Nado, Teh Andin, Teh Utakuya, terus juga Kang Uya Gatsu, Lukman Baros, Kang Uya Ciga, Kang Diansah, Kang Jana Aris, Ari Pablon, Kang Jajang Jalak, Teh Nani Memori. Spesialnya buat Teh Maina Rahman bareng suami tercinta. Hanupi, sami-sami, hatur nuhun pisan. Ada Rahmat di Cijambe, apa kabar? Cinta luar biasa dari Andra Respati. Janja soalnya buat kakak Maina yang dan buat AR yang ada di Majenang. Lalu ada Suryadi di Ranca Ekek. Terima kasih Teh Maina mau ikutan jalan-jalan sorenya bareng Mama Dini di Lembang, Mama Neis di Takuya, Kang Lukman Pasar Baros, Kang Nanar GA, Mas Lesu Uber dan Batim Si Bungsu, Kang Abo Metal, spesialnya Kang Sobat Maya aja Desa Dayana. Okay, terima kasih. Langsung Maina play ya Hanya Rindunya untuk Sobat Maya lagi pada rindu.

0: 98.9 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM.

0: Nuperti.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: 98 FM Bandung, pilih radio, pilih maya, mantap lagu-lagunya. Jidan Batim, sebut Utea. Pokoknya kicau mani ya, bareng JJS36. Pokoknya salam kanggo sobat maya sadayana. Hatur nuhun, Mama Dini di Lembang hadir teh mecan. Terima kasih mamaku. Wah, pokoknya the best. Ada Jajang Rusmana walaupun ke-10. Wah, peringkatnya bukan utama Kang Jajang, tapi kehadiran yang selalu dinanti ya. Tetap konsisten nyapain sobat maya, mau ikutan jalan-jalan sore nih Kang Jajang bareng Teh Meina. Terima kasih Mama Dini Suryadi Al-Nawawi, Mama Neis, Mama Dini Agus Oce, Lima Dudin, Dayani Witrisopian, Jedan Batun, Jedan Batim, Diansah, Ceng Dudu, Itakuyai, Mas Jua, Mama Shanda, Nado, Jana Aris, Cepi Sanria, Mama Keisha, Neni Komala, Mama Dina, Jajang Jalak, Mang Nanar GA, Hendi Target, Hani Hadianti, Ani Aruna, Alam Bolem, bareng sobat maya sadayana aja. Pengen pagi tas sesuatu yang beda. Oke, tungguin aja ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jalan-jalan sore, 36, berani kita berani beda.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama dong. Oh, tadi udah ke Anden lagu.
0: Oh, atuh kumaha.
1: Kakak ngomong, udah keburu.
0: Ah, tapi ayana alhamdulillah ya, diantar
1: Pak. Alhamdulillah, kita bilang.
0: Sehat, ih, sekarang mah suasana. Ini
1: lope badan, 3 kebon.
0: Suaranya sudah kinclong sekarang, Maya.
1: Masa sih?
0: Tapi suka
1: ada batuk-batuknya masih.
0: Ah, gak kelihatan, sudah membaik lah daripada kemarin-kemarin. Ya. Pokoknya selalu sehat, terus sehat ya.
1: Iya, pokoknya pengen hadir ke Maina.
0: Oke.
1: Pas aku Neng itu aku udah HF1-nya ketelepon sama Teh Andin, jadi aja.
0: Jadi weh ya.
1: Keburu lagu.
0: Oke deh, mumpung masuk nih, mau request lagu apa?
1: Terserah kakak, kalau gak capek boleh. Kalau capek mah udah jangan.
0: Oke, siap.
1: Yang
0: okay. Jalan-jalan sorenya bareng siapa?
1: Bareng Kak Maina, Raka. Saya terus sukses terus, makin banyak jobnya.
0: Amin.
1: Ratu Engang, hatir nuhun teteh.
0: Terima kasih.
1: Nada cepet sembuh ya.
0: Amin.
1: Teh Nada sakit lagi kan?
0: Iya bener, puyuh.
1: Kasian ngomongnya, kayak aku kemarin-marin.
0: Bener gitu, kemarin gitu suaranya.
1: Lalu Kang Mansur, Kang Jajang Jala, Kang Jajang satu lagi, Kang Adam, Abah Dadang. Lalu Nenek Putri Ayus, Kang Agus Ose, buat semua momennya aja deh.
0: Oke, spesialnya
1: buat penyiar pujian hati yang cantik jelita. Hati-hati pulangnya, bebek.
0: Terima kasih, pilih radio.
1: Pilih radio, pilih maya, mantap lagu-lagunya, berani bidah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan Dian si Peter Sopian. Hatur nuhun Padil Arsaka. Hatur nuhun ada Peri Kurnia yang ada di Cimohai. Hatur nuhun juga ya Kang Uyun Cupu. Terima kasih. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: JJS36
2: jalan-jalan sore 36.
0: Wih, orang Cicadas, iya meni.
2: Kaburitan teh.
0: Kaburitan imat penelpon terakhir ini mah.
2: Diantosan ku kontainer, aduh.
0: Diantosan ku kontainer sih. Ya udah kayaknya ngabsen kalau udah sore gini mah ya.
2: Iya teh.
0: Sok atau diabsen langsung aja.
2: Absennya buat ini mah si Payunnya sengaratana.
0: Atur nuhun, amin.
2: Ye, Kang Jainal Ali. Umi Lila nya anu neme.
0: Siap.
2: Terus Agus Ote deh.
0: Oce deh.
2: Terus Kang Jidan Batin. Kang Mansur Parihin.
0: Oke.
2: Okay. Teh Nado. Jajang Rusmana.
0: Siap.
2: Terus Kang Uyun Cupu. Terus Kang Fitri. Siapa sih teh?
0: Deani Fitri Sofian.
2: Nah itu loh, buat itu loh, buat Deani Fitri Sofian.
0: Lalu
2: buat itu Mansur Parihin.
0: Oke.
2: Okay. Ada sobat maya we teh di Kumin.
0: Siap, spesialnya buat siapa?
2: Spesialnya kita berdua we teh.
0: Terima kasih.
2: Diantos gehunya.
0: Tah atau diantos. Bade gehu bade eta baso di payun oge noh enak eta teh. Hatur nuhun ya Kang Jana Alis pilih radio.
2: Sami-sami teh pilih radio pilih maya, mantap lagu-lagunya, berani beda berani gaya. Dar ah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Mina Play untuk Sobat Maya di JJS Tigana.

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah!

0: Terima kasih sudah menyimak JJS 36.
1: Jalan-jalan sore 36.
2: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98. Maya FM

hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: guru sekolah dasar, pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi teknik informatika, program studi teknik komputer dan jaringan, program studi sistem informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi penyiaran radio dan televisi, program studi administrasi bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi akuntansi dan program studi manajemen, Fakultas Sains, program studi fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalpa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM 98
2: My FM.

0: MyFM.
1: Katanya, sobat Maya Simak, no parting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
0: Ya, sedangnya sebab nuparti.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

Maya FM. Maya FM. 98 Maya FM.

Kiki, aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

0: sebagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu.

0: nih mas?
1: Saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
0: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
0: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
0: Ya. Hei pak, pak, tahu dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
0: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
1: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
0: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, nu parenting.
3: Maya FM.

0: Tingkahlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: Maya FM.

0: Fire FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
0: Fire FM.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
5: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer.

My FM.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: CCS 36.

0: 2 Cimanggung. MK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya.

miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak, no parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: 98 Maya FM.

0: Calle FM.
1: Mayfm.com 98 Mayfm.

0: Kiki, aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.

Labbaik bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1, Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji.

0: follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM Bandung.
3: Halo, assalamualaikum. It's me, Gaya B.
4: Sobat Maya suka dangdut.
5: Aku lagi bete, bet. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
4: Pop Indonesia.

0: sini aja yuk.
1: Maya FM.
0: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus.

0: 0227 0808 8361 atau 541 3329. Demikianlah Sobat Maya di Parenting Persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Facebook Maya FM
0: @98 Maya FM Bandung.

Kupas keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Maya Subang nukar ping. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

Dampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utamatun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut, klik.

0: Italia, Party.
1: Valle FM.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat FM bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat FM bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
4: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
5: 98. Maya FM

0: Ibnu Farudin. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Halo, assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
2: Aku lagi bete, aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu, aku lagi malas pacaran.
1: Pop Indonesia,

0: Sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM 98. Maya FM

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Drah. Joget Morena.

0: Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Saatnya Sobat Maya Subang nukar ding.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Fire FM.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena.
4: Sobat Maya simak, nukar ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Pantengin streaming Maya FM www.98mayafm.com.
5: 98 Maya FM. 98 Maya FM.

0: BFF.
1: Cada kali simak Nuparti.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2058. 2666509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting
0: Maya FM 98. Maya FM

0: hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung @98 Maya FM Bandung.

0: BFF.
1: Kemana nih, bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan, bro.
3: Ha, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu.

0: 98.9 My FM.
1: Plus pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
2: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM 98 Maya FM

0: miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Mai Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
0: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.

telah berganti siang. Siang berganti malam. Hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

Jibril alaihi salam pernah mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wasiatnya. Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamul lail wa'izzahu istighna'uhu 'anil nas. Maksudnya, hiduplah kamu sebagaimana yang kamu kehendaki, tetapi ingat bahwa kamu akan mati, dan cintailah sesiapa yang engkau kehendaki, tetapi ingat bahwa engkau akan berpisah dengannya, dan buatlah apa sahaja yang engkau kehendaki, tetapi awas, kamu akan dibalas atas apa yang dilakukan itu. Dan ketahuilah bahawasanya kemuliaan orang beriman itu terletak pada qiyamul lainnya, dan kehebatannya bila dia tidak bergantung pada orang lain. Hadis riwayat Al-Hakim dan Abu Na'im.

Jibril alaihi salam pernah mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wasiatnya, "Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamul lail wa'izzahu istighna'uhu 'anil nas." Maksudnya, hiduplah kamu sebagaimana yang kamu kehendaki, tetapi ingat bahwa kamu akan mati, dan cintailah sesiapa yang engkau kehendaki, tetapi ingat bahwa engkau akan berpisah dengannya, dan buatlah apa sahaja yang engkau kehendaki, tetapi awas, kamu akan dibalas atas apa yang dilakukan itu. Dan ketahuilah bahawasanya kemuliaan orang beriman itu terletak pada qiyamul lainnya, dan kehebatannya bila dia tidak bergantung pada orang lain. Hadis riwayat Al-Hakim dan Abu Na'im.

0: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 100 macam rahmat atau kebaikan yang akan diturunkan satu rahmat daripadanya di antara jin, manusia, binatang-binatang dan harimau. Dengan rahmat itulah mereka berkasih sayang dan saling mencintai. Dan dengan rahmat itu pula lah binatang buas menyayangi anaknya. Dan Allah akan mengakhirkan rahmatnya yang masih sebanyak 99 macam lagi untuk diberikan rahmat itu kepada hambanya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, siapakah orang yang bijak wahai Nabi? Nabi menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ashadduhum isti'dadan lahu ulaikal atyas. Maksudnya, orang yang paling bijak ialah orang yang paling banyak mengingati mati dan paling bersedia untuk menghadapinya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

ربي زدني علما وارزقني فهما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نوّر قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kembali hadir gelaran Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, seru di hati di 98 Maya FM di Komplek Kopo Permes 1 Blok T nomor 11. Insyaallah sampai menjelang pukul 6 kita akan kembali beribadah kepada Allah melalui gelaran ini. Dan juga qadarullah hari ini kita sudah berada di tanggal 20 berapa ya rambut mah tanggal 27 ya, 27 di bulan haji atau bulan Zulhijjah. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kumandara mangwargi ya, sing daramang, sing sarehat ya, sehat mana jiwa raga lahir batin ya, sok mangga bersyukur ke Allah ku sehatna, ku kuatna, ku mampuhna, kanggo naon bersyukurna, ku naon nyaeta ku kasampurnaan ibadah urang. Mangga di haturan sumping ya, informasina sakunga diantos. Di aturan sumpingna, kasumpinganna diantos. Kanggo informasina. Oke, pamulutna mangga diuli bade mulut. Mulut naon? Mulut bahasan mangga. Hatur nuhun Bu Asih. Assalamualaikum. Alhamdulillah Radio Maya di Jalan Gagak Koncang. Alhamdulillahnya ayeuna mah insyaallah lah. Kumargi cuacana saya teras gitu, teu aya ieu. Teu aya gangguan lah. Kan biasana on off nya asok di on keun sok di off keun gitu. Pami nuju aya cuaca awan teh. Oke, nu saresna mah ngaliantos, sok diantos kanggo informasina. Ari perkawis biasa subuhnya apa Sabtu ya, upami dinti Sabtu biasa orang asok naon, asok tahsinul Quran. Naon tahsinul Quran teh? Tahsinul Quran teh nyata berbahasa ieu nama ngahadean bacaan Al-Quran gitu remakul. Ngahadean bacaan Al-Quran upami dibahasakan orang mah. Tai hadena ku naon? Ya hadena mah biasa namanya keur anu tujuanna kana aosan gitu tah. Tujuanna kana aosan maka disebutkeun hade teh mempelajari dikawit ilmu tajwidna ya, teras dugikeun ka ieuna naon nadana gitu. Itu rahmatullah. Upami hubungannya sarang awasan. Tapi upami hubungannya sarang kajian ya, tahsinul Quran hubungan sarang kajian atau lapi nuli kaji tina Al-Quran nuli pelajari na nyata ma'uridupihi ya, sa'Quranu dimaksudku ayat digali. Nah itu rahmatullah ya. Waltupihim ma'anahu ya, waktu pihi ma'ana jadi paham, berusaha paham karena makna. Contoh misalnya ya, surat naon ayatnya kira Allah kira surat Al-Baqarah lah, Al-Baqarah ayat ke 152 muntah lepat banyak
Allah ngadawuh ki a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kare tinggal heula bilih lepat. Surat Al-Baqarah mangaramu Allah. Al-Baqarah 152 mun telepat mah gitu ya. Ya. Ya ya ya ya. 153 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai jalma-jalma nutus ariman, sok arajin minta pertolongan ke Allah ya. Wasta'inu ya. Ista'inu bisobri wassolah, kusobar sarang sholat. Innallaha ma'asobirin. Nah, rahimakumullah, luar biasa ya ayatnya saras namanya. Orang lain muda upami mempelajarina tujuan kanggo bacaan mah mangalah di majlis-majlis taklimnya gitu di anu belajar tahsin Quran teh berkenaan jeung ieuna jeung cara bacana sok gitu sumpingan majlis taklim teh nya tah ayeuna mah kusabab priyogi urang oge dinamina memahami kajianana gitu mangga. Ya, orang ya, orang non orang mengkaji ngeunaan ayat 153 dina surat Al-Baqarah. Wahai jalma-jalma nu geus ariman, sok aranjeun marentah tulung ka Allah ku sabar sareng salat. Nah, innallaha ma'as sabirin. Sanajan Allah nyarengan jalma nu sabar. Luar biasa ya eta sesungguhnya. Makna dua makna atapi dua kalimat anu priyogi ku urang di ieu di naonna teh di pahami nya langkung gitu. Yaeta bisobri wasolah. Naon kanggo naon eta sobar jeung salat kanggo minta pertolongan ka Allah. Jadi minta pertolongan ka Allah teh ku sobar sareng salat. Nah, makna anhela kurang. Naon sobar, naon sholat. Gitu. Oh, seueur jami anu nyebatkan sobar teh nya. Mun teu damang nya ulah hargungan wae, ulah aral, lah itu. Maknana kadinya. Seueurna teh kitu rahmatullah. Gitu. Padahal sobar itu lain dina nya mangga wae teh kadinya sing sobar teh maksudna teh bertahan. Nah, oke, ketika bertahan teh lain pedah teu auh-auhan rahmatullah. Kan bada auh-auhan mah ati gegerungan mah eta bisa-bisa jadi obat sareusna mah. Ya. Jadi lamun misalna air jeri waos kira rahmatullah. Aduh, aduh. Ya itu teh bisa-bisa jadi obat kerajana. Gitu. Tong gegerungan wae ati sing sabar. Justru bisa-bisa eta obatna teh itu nya rahmatullah tekenging di ieu kana keur bae itu margi sok laos gitu tah nya pami aya nu teu damang tuh dina salira urang aya nu teu damang urang teh ngaharegung gitu ya asa jadi obat teh gitu. Lamun jebatkeun sing sabar ulah gegerungan sarusim kuring mah justru lain nu kitu nu sabar malin anu gegerungan. Nu sabar nu kumaha? Nu bertahan. Ya. Bertahan sabar kan bertahan rumakmu. Bertahan berjuang itu sabar. Itu seperti kumaha? Bertahan ayeuna ketika orang nuju teu damang tetap bertahan. Naon nu kudu dipertahankeun? Ya iman anu buktina dina ibadah gitu ta. Iman anu buktina dina ibadah. Yakin kajen teu damang oge anger kudu ibadah ka Allah. Itu minimal pamiluju teu damang sebenarnya bisana anu biasana sok salat sunat anu wajib bungkul. Ya itu. Pamiluju teu damang. Ya arhamakumullah. Nah itu berjuang. Nah di zaman Nabi, ya rahimakumullah,
di zaman Nabi aya hiji kejadian, nyaeta ketika Nabi sareng pasukan Badarna gitu ya, sareng pasukan Badarna anjeuna Rasulullah nampi wahyu ti Allah ya, surat Al-Anfal menteri selap mendapat merumahnya surat Al-Anfal kerang tinggal ke orang pelarian saja rumah surat Al-Anfal didinya sebutkan lamun aranje dinaka ketika perangnya ketika perang lamun aranje dinakayaan sobar gitunya maka 10 anjeunnya aranjeun 10 bisa ngelehkeun 200 ya oh 10 saya nama kula 100 ya 100 bisa ngelehkeun 100 upami aranjeun sobar tah berarti dina perang ge aya sobar tah ayat ieu nama kula ayat anu 65 sok 3 surat Al-Anfal surat 8 ayat 65 ya bangga 3 gak sok ya ayuhan nabi wahai nabi haridil mu'minina ala kitab wahai nabi sok ku anjun kerahkan jama-jama nu aliman ala kitab kapang perangan ya iyakun lamun aya maraneha minkum di antara aranjeun teh isyruna 10 sabiruna bari sobar tuh kan aya kalimat sobar di dieu yaglibu nabi atain 10 ya rahmatullah isyruna ya 10 yaglibu nabi atain bisa ngalehkeun 200 ya luar biasa rahmatullah nya matak perang Badar haita seueur teuing sanu pasukan Rasulullah teh kan 300 sabara 300 sakitu ah kirang aku 300 sama Allah nya aya belasan langkuna aya belasan langkuna tah ketika jumlahna tong boro-boro ratusan puluhan nya 10 bisa ngelehkeun 200 10 tah upami 100 2000 pasukan musuh bisa dielehkeun jaminan ieu lamun sobar itu berarti harita pasukan musuh na aya 1000 sedangkan pasukan Rasulullah aya 300 langkung lah belasan seueur teuing atuh matak matak ya teu sesah ngelehkeun naon ge da teh jaminan ti Allah berarti lamun 1000 teh tiasa dielehkeun ku 50 orang teu kudu ratusan mah 50 orang we 50 sabirun ya tiasa ngelehkeun Badar haita teh pasukan itu musuh di Badar gitu tah lamun ninggalkeun ayat ieu mesti kurang jelas. Wa iyakun minkum alfun. Nah, ini misalnya karena eta karena ribuan ya, karena ribuan. Lamun keayaan aranjeun jumlahna aya 1000, yaglibuna alfaini. 1000 lamun. Atama ieu, sanes. Atama ayat 66. Ieu mah 65 na. Wa iyakun minkum mi'atun. Jeng lamun keayaan aranjen jumlah na ayat 100 ya 100 rahmatullah ya glibu na alfan bisa ngelehkeun 1000 ya ai tadi mah isruna ya oh 20 ai saya 10 rahmatullah 20 tadi teh isruna 20 saya asharatun itu tadi iyakun minkum isruna sabiruna ya glibuna bi atain
Lamun kaayaan aranjeun jumlahna 20 jalmi sobiruna dibarenganku sobar yaglibuna mi atain bisa ngarekeun 200. Berarti hiji banding 10. Rabbakullah. Hiji banding 10. Matak harita aya pasukan 1000 musuhnya. Ah cukup ku 100 teh kedah 300 kitu. Cukup ku 100 bisa ngarekeun keneh. Ye janji ti Allah ye. Gitu, tapi asalna asalnu diberana agama Allah gitu ya Rabbakullah. Asalnu diberana agama Allah. Ah tapi ijul Islam, kemuliaan Islam gitu. Tu ya Rabbakullah. Teras ayeuna masih keneh kirang jelas anu tadi yen 20 tiasa ngelehkeun 200. Ah ayeuna wa yakum minkum mi'atun lamun aya aranjeun teh aya 100 nah yaglibuna alfan maka tiasa ngelehkeun 1000 ya 100 bisa ngelehkeun 1000 berarti hiji banding hiji lah gitu nya hiji banding hiji hiji banding 10 maksudna binaladina kaparu nyata tina ngelehkeun jaman-jaman nu kalapir wi anahum qaumun layap kohun sabab orang-orang kafir mah teu paham karena strategi pertolongan Allah teu apa gitu nu apa teh oh, urang loba jumlahna sakitu wungku bisa ngelehkeun padahal kaum muslimin mah strategina teh nyaeta yabdaguna padla minallah gitu nya selalu meminta pertolongan tapi karunia dari Allah. Itu Allah kan maha gagah tuh, maha benghar nurunkeun we sahana nurun ya anger kedah diwasilahan dilawan musuh teh ulah ngandalkeun malaikat gitu nya. Ya Allah turunkeun malaikat tok panglawankeun teu kitu nabi. Ya mah aya amal saleh atuh keur kaum muslimin gitu lain Allah teu mampu. Ya kau nurunkan malaikat bikin langsung ngelehkan. Tapi kan kaum muslimin oge okay, supaya menang pahala, pahala jihad bahkan jadi ujian, gitunya ujian. Tuh ya rahmatullah. Jadi marah nama tu paham karena pertolongan Allah. Sedangkan kaum muslimin mah justru tumak nina, ngarasa tenang ku aina pertolongan Allah. Sebab Allah janji. Janji intan surullaha yansurukum. Lamun aranjeun ngabela agama Allah maka Allah ge bakal nulungan aranjeun. Luar biasa Allah. Tah cenah nah eta teh iraha yeuna naon namina teh berlakuna ayat nu tadi teh ya eta teh kalangkung Allah. Teh kalangkung eta mah. Di zaman Rasulullah ayat ieu mah ayat anu 65 mah. Bisa kitu terjadi zaman ayeuna aya keneh zaman ayeuna ge nu mana da ayat anu ka 66na Al-An ayeuna mah cek Allah teh ayeuna teh ayeuna zaman kiwari ye khaffafallah Allah ngaringankeun ankum ka aranjeun wa alima sabab Allah uninga anna fikum dofan sabab di antara aranjeun loba anu lemah zaman ayeuna loba anu lemah lemah naon lemah hatena gitunya lemah hatena ngadenge musuh sama greng ku pakarang sama grang ku pakarang gitu wah ciut ya lemah hatena seseueuna kan iya rahmatullah ai kapungkur mah nu namina maot teh nya jadi cita-cita teh jadi cita-cita maot di pangperangan teh rahmatullah jeung terus jadi keyakinan gitu. Ari ayeuna mah dofan cek Allah teh. Ayeuna mah lemah lain kadinya tujuanna. Masih kene aya sieun maut. Ya itu masih kene sieun ku maut. Gitu masih sehingga ketika ya untungna teh rahmatullah. Aya kene untungna ketika ayat anu tadi haridil mukmin gerakeun atanapi abringkeun jalma-jalma nu ariman ya ala kita karena non karena perang gitu. Ayeuna apakah aya perang aya ayeuna mah ngan lain ku lain ka medan perang, lain ku pakarang, lain ku pedang gitu nya.
ayo nama. Tapi naku naon, ayo nama ku kajian, ku pangaosan, ya, ku naon deunya, ya ku uleman-uleman pangaosan jeung sajabana lah. Nah gitu. Ayo namanya remaku. Jadi mun dina sabagian kalimat aya sok diungkapkeun rojakna ila rojakna ya min jihadil askar. Urang teh ieu tetep name uih ti perang Badar. Urang teh ieu karek karek mulang ti perang leutik ieu teh cek Rasul teh. Itu ila jihadil akbar nyaeta pikeun saterusna mah urang mah rek yang hareupan perang anu gede gitu. Naon jihadun nafsi nyaeta merangan hawa nafsu ayeuna mah justru lain lain musuh anu katingali jeung medan perang nu katingali pakarang nu katingali itu anu di ku urang dilawan mah justru musuh nanti katingali naon hoream tuluy pakarangna teu katingali naon hoream babawaan gitu ya catat-catatna hoream gitu ta. Itu medan perang naon majlis taklim hoream kaisit ka majlis taklim teh eta ayeuna mah nya jihadun nafsi teh ngalawan ka hoream ayeuna mah rahmatullah ah kitu geningan duh masyaallah. Tak ayunan sebutkan ku Allah al-an hopap Allah ankum wa alima anapikum dokpan ayunama tersiga bahula cek Allah teh semangat jeng imanat teh zaman ayunama sehingga ku Allah diringankan lamun ayak musuh nah dia sabab nol cek Allah sebutkan anapikum dokpan sabab anjun ayun ayunak ayak lemah ayak kelemahan pak iyakun mingkum yaatun lamun aranjun jumlahna ayak 100 sobirotun anu salobar yaglibu nami atain kakala bisa ngalihkan dua aja di hiji banding dua remakullah ay zaman Rasul mah harita saking kusumangatna cinta karena kematian ayo kan sieun karena kematian gitu sehingga aya gerinya remakullah anu ngurus kematian ya sieun nah, ayat nama ku sabab ayat sieun karena kematian nu akhirna ku Allahnya ah dibere keringanan hiji banding dua ayat namanya hiji banding dua ayat kapung kan hiji banding 10 ayat nama hiji banding dua bisa ngelehkan dah. Lamun di sana ayat pejuang seorang bisa ngelehkan anu ngamusuh duaan itu ayat nama. Ya. Ngada seueur teuing musuh na atuh ayeuna rumakullah anu teresep kana Islam teh seueur teuing gitu sareng anu resep anu memperjuangkan Islam sakeuni teu sabanding hiji banding dua henteu gitu tarumakullah teu sabanding hiji banding dua lah gitu wa iyakum minkum alfun lamun kaayaan anu jumlahna aya 1000 ya glibuna alfain bisa ngarehkeun 2000 oh eta mah ayeuna kondisi nak bidilah tadi izin Allah wallahumma sabirin dah Allah nyarangan jeung jalma nu sabar ai sabar tadi naon anu berjuang lah ai di kawedang perantau berjuang mun nyelehkeun atuh rahmatullah ya berjuang bertahan dina keyakinan berjuang dina pengorbanan itu ya sok tetanya innallaha ma'as sabiri tapi wasta'inu bis sabri wassalah. Ya anjeun minta pertolongan ka Allah ku sabar nyaeta ku perjuangan. Mun aya ke sabar teh. Ya Allah kan bapak-bapak pamicara ge urang ya Allah abdi teh. Hayang rezeki anu seueur. Acek istri teh sing sabar. Apakah ditah cicing lain teh? Lain ditah cicing gitu teh. Tapi sanaon? Ditah digawe ditah berjuang. Betak ibu lamun sana cara ge urang doa ya mudah-mudahan Allah masih rezeki nu seueur ka urang nyuhun bapa sing sabar we siga nu heueuh ditah cicing gitu padahal mah tadi teh mana sabar tenan berjuang ya ngerahkeun segala rupa termasuk pengorbanan gitu ya
janten lain diam sobar tegeningan dina ayat tadi sobirotun ya sobirun atau anu salobar berarti nu berjuang mantak tungtung ayatna innallaha ma'as sabirin sejana Allah jarengan jalma anu sobar hati-hati Allah bakal masihan hasil kerja anu berjuang ayo itu berjuang mamu ayah hasil jadi jamin ku Allah itu mantak urama da sok nerjemahkan sobar teh ku sobar deui we gitu sing sobar itu padahal mah sok atuh berjuang sok atuh bertahan anjeun teh gitu. Contoh misalnya kira rahmatullah jalma sibuk ya jalma sibuk damal kenging kenging pisan wah sibuk pokoknya mah getol gitu bakal disebut sobar lamun dibarengan ku salat itu tah. Ya, sebab mana bertahan dina keyakinanana dina imanna bertahannya eta ku buktina salat. Bertahanna iman teh ku buktina salat. Mantak dina ayana ge bisobri wasolah. Jadi amun urang menta ka Allah teh emang nu paling utama lain salat. Usaha heula nu paling utama mah. Keku Allah bakal dipasihan hasilna. Ngan ulah hilap supaya eta lengkahna kicup na nafas na gerakan na sadayana jadi kadehan jadi wakulan wa adallahul husna Allah ngejanjikan kehadean wassolah ulah poho jeng sholat na gitu rahimakumullah kaneta nya kacaroge urang anu sok angkat-angkatan di bumi gitu staroskeun ku urang Pak Aiswat duhur sok di mana gitu lebaran tu lengkahna ti bumi lengkahna ti bumi teh sabaraha lengkah sok anu ka pasar anu ka kantor anu ka mana nu ka kebon gitu rahmatullah ya anu ka pabrik sabaraha lengkah dan teu ngalengkah sina tu rasul eta ustad da teu mah ku motor keun bae lah sabaraha kali puteran da motor gitu ya sabaraha kali puteran da motor di lagi lindingna itu ketika menuju ka itu matak ulah hilap nya ulah hilap minta ka Allah niat heula minta ka Allah ulah poho jeung salatna gitu tah sok ka ieu kanon ka ibu-ibu taroskeun ka caroge gitu kan biasana kieu mulih teh upami angkatna misalnya jam 7 kate mulih sih kan kira ngelangkung teh bada asar tapi sate acan asar sok ditaroskeun tara salat duhurna kumaha di mana gitu Pak salat duhur di mana aduh tara nanyakeun kitu dina ayatna ge nya alhamdulillah gitu upami aya sok ditaroskeun tara Bu wargi sok ditaroskeun tara ka caroge. Salat duhur di mana? Gitu. Kumaha berjamaah teh? Ulah kieu misalnya kumaha pa ayeuna padamelan? Lancar teh? Kumaha ayeuna icalan? Laris teu? Aduh, eta ulah wae ka eta, da eta mah keur diperjuangkeun. Tah dia dina pertahananana teh. Dina pertahananana ya kumaha ya? Ngeunaan salatna. Kan eta nu nyambungkeun lengkah urang teh jeung Allah teh gitu nyambungkeun kahadean jadi kahadean teh nyata ku salat dicangcang ku salat teh lengkahna teh jadi husna jadi kahadean dibengkeut gitu nah ngan ayat eta innallaha ma'as sabirin Allah bakal jarengan jalma teh jeung innallaha ma'as sabirin wasalah teh kitu rahmatullah sebab imam umum jelema rekrut iman ka Allah lamun aya usaha bakal aya hasil ya imam umum bahasana innallaha ma'as sabirin mah jadi kerja anu berusaha mah rek manehana iman ka Allah rek teu iman ka Allah kabanu teu iman ka Allah marbakullah usahana teh wah ya sebab memang surga na dunia atuh sebab surgana aya di dunia ceuk maranehna namanya engke mah teuing gitu nu penting mah ayeuna
urang kudu bisa menikmati dunia. Sehingga teu perlu salat cek maranehanna mah. Gitu. Sehingga ya bakal jadi jalman dulu wahwa fil akhirati minal khosirin, bakal jadi rugi jalma eta. Geus rasa hirupna jumeneng di alam dunia berhasil itunya. Tapi nak teri barengan ko teri bengket jadi kehadean ke manehanna na gitu ta. Teu jadi kehadean boh lengkahna boh hasilna boh sagala rupana. Teu dicatet ku Allah jadi milik manehanna na. Ke akhirat gitu remakku. Sedangkan ayatna kan ieu kan wabtagi pima ataqallahu darul akhirah. Soku arajen teangan sakur anu ku Allah dipasikeun ka arajen teh ke akhirat. Tu ke akhirat kabeh ge remakku. Lamun urang bisa ngondisikeunana gitu ya remakku. Marukna kumaha atuh? Ya, ta eta luar biasana salat teh remakku nya. Pentingna urang salat teh. Gitu, lain ukur sakadar kewajiban, kewajiban gitu. Terutama ke urang anu ngagaduhan perjuangan. Ya dina di rumah tangga, di usaha gitu. Atau dina segala rupa lah remakulonya. Gitu, salat kade. Gitu. Sampaikeun ka Allah masihkeun perintah salat teh teu melalui ya. Teu melalui malaikat gitu. Tapi langsung ku Allah dipasihkeun. Mun bahasa urang mah kecek kalau Muhammad anjeun teh bakal loba umat. Ya. Ya umat anjeun teh perlu disalametkeun. Jadi salametkeun segala rupana lain ukul terhindar tina neraka wungkul. Tapi kudu jadi kahadean anu bisa dinikmati ke di akhirat. Ya tak muhun abdi Allah kedah kumaha abdi ka umat. Da panginten eta teh tanggung jawab abdi sok sanajan umat akhir zaman oge gitu nya. Lamun aja nuturkeun abdi mah nya meureunan sakedik lagi abdi tanggal waler masihan syafaat. Surah Allah teh sok supaya umat anjeun derugi hirupna gitu nya, maka ku kaula dibere pangbeungkeutna naon salat. Nah itu remakullah, ku kaula dibere pangbeungkeutna supaya hirup maranehanna sakur anu dilakukeunana jadi kahadean teh nya eta ku salat gitu. Makana segala rupana we jalma anu hirupna dibengket ku sholat gitu, tapi terikat dengan sholat, maka eta sholat bisa ngebengket karena aktivitas amalna. Entong iyalah makulah entong zakat puasa tong kalinya gitu, termasuk ayana orang misalnya lengkahna, nafasna, kicepna, pangdengerna gitu ya. Termasuk oge okay, berenan iya na ramakullah usaha na segala rupa pokok namanya ramakullah. Maka kanyaah Allah teh dipasihkan ka umat Nabi Muhammad galangkungan Nabi harita langsung ku parentah sholat. Luar biasa berarti ramakullah sholat teh ya, luar biasa iya na non nilai na gitu. Kahiji memang dibikeun teh secara langsung ameh naon be secara langsung teh artinya sampaikeun ka teu melalui Jibril gitu cara makullah nya supaya katingal yeuna sakralna jeung pentingna bisana kieu ya ieu mah sanunya aya hiji pejabat ieu penting ya bisana ti gubernur lah nya. Ya saya tong wakabau presiden ya langsung lah presiden. Saking ku penting ya presiden gitunya. Melalui utusan masih kena teh, masih kena masih kena perintah teh. Tapi langsung gubernur di Arondang gitu. Ya melalui
surat keputusan gitu. Langsung diundang jeung gubernurna. Langsung ku presiden, "Hei, gubernur, ajeun loba rakyatna. Sok. Supaya rakyat ajeun teh bahagia. Kieu carana? Kieu. Ku gubernur teh didugikeun deui. Omat ulah make instruksi-instruksi gubernur, tapi langsung ngundang bupati jeung wali kota na itu. Terus berurutan wali kota jeung bupati nya ngundang camat na. Camat ngundang kades jeung lurah na. Tuluy kades jeung lurah na ngundang RW na jeung kadus na gitu. Ya, tuluy RW jeung kadus na oge ngariung ngundang para RT na. Loh, saking ku penting na lah, teu melalui surat keputusan. Sakral kacida atuh rumah kula upami ditinggal dina momen kumaha Allah masihkan perintah salat teh kitu tah. Ya bisa beri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Sajana Allah maha jarangan jama-jama sabar. Maksudnya jarangan teh kieu. Tadinya Allah masihkeun hasil ka jalma nu bekerja. Kan sobarnya makan bekerja. Bekerja, berusaha, ya berjuang gitu. Pasti aya usaha. Teu dibarengan aja innallaha ma'as sabirin wassalah. Teu. Sebab eta mah bahasa umum keur saha wae anu daek digawe pasti aya hasil. Teu bari basana gawena ukur ngamen oge aya hasil insyaallah gitu. Kajen teu salat oge. Gitu. Luka pabrik kajen teu salat oge bakal meunang gaji. Ya, tuluy anu dagang kajen teu salat oge bakal meunang bati. Itu sagala rupa ya lu pagawe bangunan. Kajen teu salat oge meunang buruhan. Itu rahmatullah. Itu innallaha ma'as sabirin teh. Cina ayatnya sobar mah, tak sobar mah, ya. Solat non, solat mah pikeun mengket supaya jadi kahadean keur si eta jalma anu boga keuntungan duniawi. Kitu supaya jadi keuntungan ukhrawi akhirat. Nah itu ya fungsina solat mah. Maka hati, kade remakullah ya. Solat. Itu aduh ada nabi pesannya ka umatna teh umati asolah kade salat gitu nya rahmatullah kade salat ya sebab lo ukuran lah salat rahmatullah ukuran ieu jelema teh butuh ku Allah intina mah ya. Cenah teu butuh urang mah hirup sehat wae. Urang mah hirup beunghar wae, usaha berhasil wae, sukses wae. Naon sih? Amun aya jaba nu ngomong kitu, siga teu penting. Cik eta jaman dibere rengkon we. Ya. Dibere rengkon. Dibere lumpuh wae rahmatullah. Ku Allah dilumpuhkeun. Rek mentah tulung ka saha. Ya. Asina ka dokter loba duit cing sok. Lamun ku Allah hate anger dilumpuhkeun. Rek bisa. Gitu. Mah bisa. Ya kan sadayana ge pertolongan Allah tuh. Ya sadayana ge pertolongan Allah. Aya dina keterangan dina setiap kahadean ti Allah. Tapi lamun anu awon akibat anjeun gitu nya. Contoh misalna urang sehat kan? Sehat terus. Allah memang ngersakeun sehat. Tapi urang teu damang jadi beuteung. Apakah eta akibat eta emang Allah gitu tingali heula. Lamun wasilahna jadi beuteung itu. Pasti lagi aya wasilahna. Nah, teu beraturan tuang atawa pituangna anu
celayak kanggo patuangan, gitu ladak teuing mah, haseum teuing mah, gitu basi mah jeung sajabana. Bisa mungkin lah makumullah. Itu. Nah, makana upami urang dikersakeun ku Allah sehat terus, eta teh urang teh keur dibere pertolongan ku Allah. Nah, supaya sehat eta jadi kahadean keur urang, kan aikeun sehat mah tuh da sagara lupa mampu rahmatullah. Supaya urang termasuk jalma nu bersyukur ku aya sehat eta sing hade ibadah ka Allah gitu tah. Sing hade ibadahna ka Allah, mangpeung sehat itu. Tanda naon teh? Tanda syukur. Syukur tina naon? Geus dibere pertolongan ku Allah nyata ku kasehatan. Kitu rahmatullahnya. Duh, mudah-mudahan urang sadayana kalabat jalmi anu abdan syakuran, hamba anu pintar bersyukur, gitu berterima kasih. Jadi nuhun teh lain ke nuhun Gusti parantos nulungan sanes kitu. Seperti nuhunna karyawan kumaha geus ditampi di perusahaan gitu nya. Alhamdulillah kan wah bahagia atuh ngalamar ditampi. Apakah bahagiana pernah ditampi mukul sanes? Nyata resikona ketika urang hayang gawe di dinya ditarima ngalamarna, resikona nyamareunan kudu waktuna disiplin, anu bieu hudang borang kudu tanginas. Gitu, anu bieu jam sakitu teh main game, misalnya jam 10, jam 7, jam ayeuna mah kudu digawe. Tah jadi tanda terima kasih diterima na jadi karyawan teh digawe rahmatullah. Tah urang ge sami. Ya Allah, hatur nuhun terus dipasihan sehat, pasihan kakiatan, kemampuan. Itu. Tak lain kita wungkul, lain ya Allah nuhun sanes kita wungkul. Gunakan sehat, kuat, mampu teh. Kanggo sahade-hade na. Nabdi urang ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rahmatullah duh teh karaosna tuh. Urang doakeun teh daramang mangga. Allahumma rabban nas adhi bil ba'sa. Ishfi wa anta syafi. La shifa'an illa shifa'uka. Shifa'an la yugadiru saqama. Amin. Ya Allah ya Rabbah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aduh, gak usah teriak-teriak gitu dong. Tenang, tenang. Ya, tarik nafas dalam-dalam. Oke, buang. Pelan-pelan. Tenang, Santika ada kok ya. Aduh, pakai teriak-teriak segala. Kalem, Mang, kalem. Udah, tenang. Yaudah, aku opening dulu ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Maya. Saturday, Saturday. Sabtu 13 Juni 2026, Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih gaya. Joget Morena, jam 6 sampai jam 9, kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Di mana? Di DIY.

0: save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya ya ya. Hei pak, pak, tahu enggak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
2: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo yo yo.
4: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
1: Maya FM.
5: Kemana nih bro?
6: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
5: Hey, ikutan bro.
7: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 087-708-0998 dan di 54-13-928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
1: CCS 36.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak.
2: Facebook Maya FM
3: @98 Maya FM Bandung.

Waduh, ngelihat tanggal segini udah mumet nih mikir cicilan. Ada yang gitu. Udah mau menuju ke detik-detik ya, pertengahan bulan nih. Orang bilang katanya tanggal tua. Wow. Selamat pagi Sobat Maya yang baru gabung di gelaran Joget Morena pagi hari ini, edisi 13 Juni 2026 Sobat Maya. Informasi pertama di gelaran Joget Morena, Santika mau ajak Sobat Maya ke kawasan Kabupaten Bandung. Ada apakah di sana? Ya, di sana ada tengah pengerjaan untuk penanganan persoalan banjir tahunan nih Sobat Maya. Biasanya kalau musim kemarau ya kita semua dilanda kekeringan. Terus musim hujan datang, itu daerah-daerah titik rawan banjir itu selalu aja ya, ada aja yang kebanjiran. Ada yang dibilang banjir tahunan, terus ada yang bilang tamang geus biasa gitu ya. Di kawasan Kabupaten Bandung, Bandung Selatan, selamat pagi Sobat Maya yang biasa kalau musim hujan itu selalu kebanjiran daerahnya. Ya, ini pemerintah kabupaten atau PMK Bandung itu terus menargetkan penuntasan persoalan banjir tahunan yang kerap merendam sejumlah wilayah krusial. Ini melalui skema kolaborasi pentahelix ya, sejumlah proyek sodetan, pelebaran drainase hingga normalisasi sungai sekarang ini mulai dikebut tanpa mengandalkan APBD sepenuhnya. Ya, Bupati Bandung Dadang Supriyatna meninjau langsung 3 titik rawan banjir ini untuk memetakan solusi teknis ya. Memetakan solusi teknis jangka pendek dan jangka panjang nih Sobat Maya. Ini titik pertama yang disambangi adalah Jalan Siliwangi. Selamat pagi Sobat Maya yang tinggal di kawasan Jalan Siliwangi Kabupaten Bandung ya, Kecamatan Bale Endah. Nah, ini sebuah kawasan yang menjadi langganan genangan air saban musim hujan tiba nih Sobat Maya. Ya, Dadang mengungkapkan persoalan di kawasan tersebut ini akan diselesaikan dengan pembuatan saluran air baru yang representatif ya. Ya, karena status jalannya milik provinsi, maka pihaknya memilih bergerak cepat bersama unsur masyarakat dan pengusaha ketimbang saling lempar kewenangan. Ya, dirinya juga menambahkan proyek drainase baru tersebut juga akan mengusung konsep modern nih Sobat Maya. Ya, ini kabel-kabel udara ya yang selama ini semrawut di atas jalan itu nantinya bakal ditanam di bawah tanah ya, atau sistem ducting ya, atau underground nih Sobat Maya. Ya, ini proyek drainase sepanjang jalan Siliwangi ini dipastikan akan memakan sebagian lahan milik warga ya. Ya, Dadang menegaskan pengerjaan tersebut berjalan tanpa ada ganti rugi. Jadi ini adalah murni hibah tanah dari masyarakat demi kepentingan bersama. Luar biasa nih ya, ya masyarakat Kabupaten Bandung ya. Ya, ini usai dari Bale Endah, rombongan bupati bergeser ke titik kedua di depan markas Yonzipur 3 YW ya, yang mengarah langsung ke Sungai Citarum. Ini biasanya daerah ini langganan banjir ya. Ya, di kawasan ini PMK Bandung juga merencanakan proyek serupa berupa pembuatan drainase selebar 2 meter dengan sistem kabel bawah tanah nih Sobat Maya. Ya, rencana tersebut berjalan beriringan dengan komitmen pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan memugar jembatan Dayeuhkolot di tahun ini nih ya. Ya, kemudian titik ketiga yang menjadi fokus peninjauan adalah aliran Sungai Cigede. Ya, di lokasi ini PMK Bandung mendapatkan kepastian dukungan dari salah satu pemilik lahan. Ya, Dadang menyebut pemilik lahan sudah sepakat untuk memundurkan benteng pembatas sedalam 3 meter dari posisi semula ya. Ini demi menyukseskan pelebaran sungai ini Sobat Maya. Ya, secara umum Dadang mengaku lega lantaran program mitigasi banjir berbasis gotong royong ini sudah berjalan di 5 kecamatan. Ya, dirinya mencontohkan program normalisasi Sungai Cisunggala sepanjang 5 km yang saat ini progresnya sudah menyentuh angka 70% nih Sobat Maya. Ya, walau begitu dirinya juga tidak menampik adanya kendala teknis di lapangan ya, seperti fondasi bangunan warga yang menggantung akibat pengerukan tanah ya. Ya, untuk penanganannya PMK Bandung ini masih mengkaji apakah akan menggunakan sisa APBD atau menunggu program dari Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Citarum. Ya, selain penataan sungai, PMK Bandung juga tengah menyiapkan kantong-kantong air berupa danau retensi di wilayah hilir lainnya nih Sobat Maya. Ya, Dadang juga menekankan ya bahwa operasional tim Pentahelix ini ya sejauh ini murni mengandalkan swadaya dan partisipasi sukarela dari warga serta para pengusaha tanpa menyentuh dana APBD terlebih dahulu.

0: Si cuaca yang sering berubah-ubah, perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
0: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung @98 Maya FM Bandung.

Buat apa mikir masalah katanya ya. Tapi gimana nih, masalah selalu ada. Ya kesampingkan sejenak, rehatlah pikiran Nana ya. Oke, okay. Terima kasih yang sudah bergabung di gelaran Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Dan yang mau gabung boleh pergunakan dari sekarang nih WhatsAppnya di 0877 7080 9898 ya, 0877 7080 9898. Jangan lupa sertakan nama dirimu, oke? Okay? Nanti di interval kedua Santika bakal sapa lagi dirimu ya. Oke, okay, yang sedang ngegentraan diriku, oke? Okay? You know what is the meaning ngegentraan? Aduh, ya boleh lah ya. Nanti di interval kedua Santika bakal sapa balik dirimu ya. Nupang heula na, pokona nupang nyubuh na. Interval kedua nanti ya, masuk dalam barisan. Oke, informasi berikutnya di gelaran Joget Morena ini, ibu-ibu nih udah pada masak belum nih? Masak sangu heula ah, cina kowe pakai magicom ya, magic jar. Pakai kompor listrik masak nanti ayeuna bisi engke ujug-ujug pararemnya. Sekarang ini jadi sering ya adanya pemadaman listrik nih Sobat Maya. Ya ini fenomena pemadaman listrik yang belakangan terjadi nih di sejumlah wilayah Pulau Jawa termasuk Kota Bandung dan juga daerah sekitarnya Kabupaten Bandung ya. Yang mendapat perhatian dari pengamat sistem tenaga listrik Institut Teknologi Bandung atau ITB, Kevin Marojahan Banjarnahor. Ya menurut Kevin, gangguan tersebut tidak hanya dipicu persoalan di Jawa Barat ya. Dirinya juga menilai banyak pembangkit di sistem Jawa Bali ini tengah mengalami force outage atau gangguan mendadak yang tidak direncanakan Sobat Maya. Ya selain itu juga sebagian pembangkit juga mengalami derating ya, yaitu penurunan kemampuan produksi listrik dibanding kapasitas normalnya. Jadi kemampuan menurunnya ini diakibatkan bahan bakar yang cadangannya berkurang. Ya misalnya aja pembangkit listrik tenaga uap atau PTLU di Jawa dan Bali ini kan memang pembangkit independent power producer ya atau IPP ya, atau pembangkit listrik swasta itu cukup banyak di atas 60%. Ya maka IPP atau pembangkit PLN lainnya terutama yang berbahan bakar fosil dan minyak, cadangan bahan bakarnya ini agak sedikit dan berakibat menjadi berkurang atau derating nih Sobat Maya. Ya seperti PLTU kalau sempat habis bahan bakar ya maka untuk menyala lagi itu butuh waktu yang lama ya, bisa 2 hari nih ya. Jadi biasanya kalau bahan bakarnya sudah menipis ya, maka dengan sengaja tidak bisa bekerja sampai 100% ya. Ya ini dirinya juga menjelaskan kalau kondisi pembangkit yang tetap beroperasi tetapi tidak dalam kapasitas maksimal ya membuat pasokan listrik ikut menyusut nih Sobat Maya. Ya dalam teori operasi sistem tenaga listrik ya, itu operator seharusnya menyiapkan cadangan daya agar sistem tetap aman ketika terjadi gangguan ya. Ya kalau bebannya 20.000 ya nggak boleh siapkan pembangkit pas-pasan atunya, melainkan harus ditambah sedikit sebagai cadangan kalau terjadi gangguan ya. Jadi jangan sampai blackout. Ya menurut Kevin, pengurangan beban melalui pemadaman bergilir umumnya dilakukan ketika konsumsi listrik sedang berada pada titik tinggi. Ya hal tersebut karena sistem kelistrikan harus memiliki cadangan daya setiap saat secara real time ya. Ya ini beban listrik Jawa Bali ya, tingginya itu waktu siang pukul 14 atau jam 2 siang dan malam itu pukul 18 atau jam 6 petang sampai pukul 22 atau jam 10 malam. Ya mungkin dilihat fenomena sekarang banyak pemadaman di rentang waktu tersebut ya. Ya lebih jauh Kevin juga mengungkapkan bahwa pembangkit berbasis batubara maupun geotermal yang banyak beroperasi di Jawa Barat dan Banten ini tergolong sebagai pembangkit beban dasar ya. Ya jenis pembangkit tersebut dirancang untuk bekerja secara terus menerus dan tidak ideal kalau sering dimatikan kemudian dinyalakan kembali ya. Ya peralatan listrik oke jadi ngefek ya, gampang rusak ya. Jujuk sepaneng gitu ya. Ini kalau listriknya sempat mati maka menyalakannya bisa sampai 2 hari nih. Maka biasanya kalau cadangan bahan bakarnya menipis ya, daripada dipentokin terus tiba-tiba mati ya, biasanya main aman operatornya sengaja derating hanya 60% nih Sobat Maya ya. Ya Kevin menilai lamanya kondisi tersebut sangat bergantung ya pada pola kontrak antara pihak pembangkit dengan pemasok bahan bakar.
Ya, menurutnya terdapat berbagai skema kontrak yang diterapkan mulai dari kontrak tahunan hingga bentuk kerjasama lainnya. Ya, selain persoalan tersebut, Kevin juga menyoroti potensi dampak fenomena El Nino Godzilla nih Sobat Maya ya, terhadap sistem kelistrikan nasional. Dirinya juga mengatakan kalau kekeringan yang menyertai El Nino ini bisa mempengaruhi sektor ketenaga listrikan dari sisi permintaan maupun juga pasokan nih ya. Ya, pertama dari sisi beban, mungkin orang-orang akan lebih suka pakai AC karena udara panasnya, lamun datang musim kemarau ya, ya jadi panas, jadi bebannya akan sedikit naik nih. Kemudian yang kedua, sisi suplai listrik terutama yang dari PLTA ini juga akan sangat turun ya, karena air yang tidak hanya dipakai untuk listrik melainkan juga air minum dan lainnya. Kalau musim kemarau ya biasanya pasokan airnya akan lebih banyak dikonsumsi ya, selain untuk minum ya. Sementara pembangkit listrik tenaga air ini juga dibutuhkan untuk kelangsungan listrik nih Sobat Maya ya. Ditambah ya faktor kemarau nih ya, nggak ada hujan, jadi cadangan airnya juga menurun nih Sobat Maya ya. Ya, Indonesia memiliki cukup banyak pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, termasuk juga di Sulawesi Selatan dan Jawa Barat. Di Jawa Barat sendiri sejumlah PLTA yang beroperasi antara lain berada di Cirata, Saguling, dan Jatiluhur. Memang dampaknya akan mirip seperti batu bara yang berkurang tadi ya. Wow, ini Sulsel 2 hingga 3 tahun lalu ini juga sudah terjadi pemadaman seperti sekarang ini nih Sobat Maya. Wah, kayak mati lampu ya. Tapi hurung deui. Parem deui, hurung deui. Ieu lamun geus pareumna lila deui. Aduh, kaluman pisan ya.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti,
0: Maya FM.